0: Rap.
1: Leloil. Regneton. Emore. Simot. Star. Atagnar. Jekom. Oki. Hzuak. Ot. Etubir. Omzin. Hraser. Oidua. Deknafta, Ksimer, Nafsh, Tnaik, Sevavs, Revil, Lis, Kruh, Nerhadom, Regnidav, Givdul, Savna, Drov, Elif, Illerre, Upt, Echt.